0: Hits, hits, hits in the morning.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh teman pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya, hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah Samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

Oke, teman Produ ya, masih barengan sama Kiki di sini di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di lagu pilihan kamu nih ya, di pada pagi hari ini nih, teman Produ. Gimana? Udah pantengin? Udah pantengin Instagram story kita belum? Yuk, Kiki aja kalian buat join di Instagram kita ya, terutama di @rr_produsintang. Atau bisa juga sih via WhatsApp ya di 0857-5000-4741. Oke deh teman Produ, so lagu pilihan kamu di pagi hari ini ya datang dari Super Girlies. Ada dua buah lagu yang bisa kalian vote ya. Yang pertama ada lagu Au Au Au, kemudian yang berikutnya ada lagu Hip Hip Hura ya. So itu dua buah lagu yang bisa kalian vote. Langsung aja meluncur sekali lagi ke Instagram kita di @rr_produsintang ya terutama. Atau bisa juga tinggal kasih tahu aja ke kita mau lagu dari Super Girlies yang mana nih yang diputerin ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741 sekali lagi. Oke deh, sambil Kiki ngasih kalian waktu buat join ya teman Produ, kita bahas dikit tentang Super Girlies ini. Jadi Super Girlies ini ya, atau kalau dalam bahasa Jepang ya, ini nama lainnya ada dalam bahasa Jepang nih, menarik ya, yaitu Supagarisu. Ini merupakan sebuah grup musik asal Indonesia ya, tapi ya yang dibentuk pada tanggal 14 Februari 2011. Pas Valentine dong nih. Grup musik ini beranggotakan 7 orang ya, yaitu ada Laras, Yui, Ratu Dewi, Mega, Opi, Kinang, dan Sarah. Grup musik ini bergenre dance pop ya, dan dengan suasana busana yang dominan dengan nuansa Harajuku Jepang. Itu makanya ada nama lain dari girl bandnya ini ya. Itu grup musiknya ini dalam bahasa Jepang nih teman Produ. Nah, meskipun terbilang sebagai pendatang baru juga nih ya teman Produ, grup ini itu sudah mendapatkan pengakuan masyarakat nih setelah mendapatkan penghargaan girl band terdahsyat ya dalam acara penghargaan dahsyatnya awards di tahun 2012. Single pertama mereka yaitu ada Malu-Malu Mau dirilis di tahun 2011, dan single ini mendapat kritik di forum internet ya karena dianggap menjiplak lagu idola Jepang Beris Kobo yang berjudul Rival. Tapi pihak Super Girlies mengakui bahwa mereka telah membeli hak dari lagu tersebut ya. Walaupun hingga saat ini memang belum ada bukti juga dari manajemen Beris Kobo ya, dikatakan atas dibelinya lagu tersebut. Tapi hal itu juga terbukti dari tidak diberitakannya pembelian lagu ini pada website official Hello Project selaku agensi dari Beris Kobo. Kemudian single kedua mereka nih ya, yang berjudul Au Au Au, yang juga jadi salah satu lagu dari lagu pilihan kamu di pagi hari ini ya teman Produ. Ini merupakan single dari soundtrack sinetron yang masih di bawah umur di salah satu stasiun TV swasta ya di Jakarta, di Indonesia. Itu di tahun 2012, serta di mana posisi saat itu digantikan oleh anggota baru Ray. Nah, Ray kemudian keluar ya setelah pembatalan video klip single ini. Setelah Ray memutuskan keluar, akhirnya Atu pun kembali bergabung. Tetapi tidak lama setelah Atu bergabung, Yui harus keluar untuk beristirahat dari kegiatan. Posisi Yui kemudian digantikan oleh Uti. Setelah Uti bergabung, Super Girlies pun terus eksis di dunia hiburan dengan 7 personil hingga tahun 2014 aja nih. Kemudian single ketiga mereka nih teman Produ berjudul Hip Hip Hura ya. Ini juga yang masuk jadi lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Ini merupakan cover lagu yang dipopulerkan oleh Krisha ya dulu. Dan di awal tahun 2019 Super Girlies kemudian mengeluarkan lagu terbaru berjudul Stop Drama. Nah, lagu ini beda nih dengan genre-genre sebelumnya, karena kali ini Super Girlies menyuguhkan karya dengan sentuhan aransemen Latin Dance. Menarik ya. Lagu baru Stop Drama ini juga merupakan lagu ciptaan dari personil Super Girlies yaitu Kinanti Kenanga.

Oke deh teman Produa, dan itu tadi ya sedikit tentang Supergirlies udah kita bahas di pagi hari ini. Dan di sini ya kalau Kiki lihat juga baik di Instagram kita, terutama ya di @rr_produa_sintang, udah ada beberapa teman Produa yang join di votingan via Instagram story ya. Dan di sini lagu dengan votingan terbanyak jatuh ke lagu Hip Hip Hura. Oke, menarik ya. Jadi langsung aja deh bakal Kiki puterin lagunya ke ruang dengar kamu. Nantinya juga bakal hadir tips pagi ya ke ruang dengar kamu teman Produa. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hits in the morning.

0: kamu kenapa salju dapat menghangatkan? Iya, karena salju terdiri dari 90 hingga 95 udara yang terperangkap. Artinya, salju adalah insulator yang mumpuni. Ini adalah alasan banyak binatang mengubur diri ke liang salju yang dalam pada musim dingin untuk berhibernasi. Ini pula alasan rumah salju yang digunakan menghangatkan tubuh memiliki suhu 100 derajat lebih hangat dibandingkan luar ruangan.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
4: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
5: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
4: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
5: Bu, maafkan aku, Bu.
4: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya, dan kita di tips pagi di pada pagi hari ini nih. Kiki punya tips yang dikutip dari laman www.rri.co.id ya. Kok ada www-nya dari mana nih? Oke, jadi ini ada sedikit tips

bahkan yang sampai kayak 10 jam gitu ya. Nah, terus kayak kalian tipikal yang masih pegang HP nih, kayak bangun tidur langsung pegang HP, atau mau tidur harus pegang HP dulu, ngaku. Atau mungkin kalian yang suka ngebagiin berita di sosial media tanpa ngecek fakta dulu, ayo ngaku. Jadi ya teman Pro 2, menjadi pengguna digital yang sehat itu bukan berarti harus meninggalkan internet sepenuhnya, bukan ya. Kita cuma perlu sebenarnya untuk lebih sadar ya, kapan kita harus online dan kapan kita harus istirahat. Nah, digital habit sendiri ya, apalagi yang sehat, itu dimulai tentunya dari kebiasaan-kebiasaan kecil ya teman Pro 2. Dan kalau mengutip dari akun Instagram internetsehat.id juga, ada beberapa kebiasaan digital yang bisa diterapkan ya. Salah satunya yaitu terapkan protokol 3 detik sebelum membagikan informasi. Jadi sebelum membagikan informasi yang lagi trending nih dari medsos, coba deh kalian lakuin dulu check and recheck terhadap informasi itu. Jangan sampai kamu ikut-ikutan menyebarkan hoax, karena itu bisa merugikan orang lain ya. Kemudian berikutnya teman Pro 2, kalian bisa lakukan diet informasi. Nah, jadi algoritma medsos itu biasanya ngegoda kita untuk selalu deh ngelihat ponsel. Kalian cukup ngecek informasi dari 1-2 media kredibel aja. Kemudian kalian bisa tutup medsos kalian setelah tahu informasinya ya teman Pro 2. Nah, kayak gitu tuh yang namanya diet informasi. Jadi enggak perlu kalian sampai doom scrolling gitu teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, dan masih barengan sama Kiki ya, teman Pro 2 di Separa Pagi hari ini. Masih juga kita di tips pagi ya. Masih membahas tentang tips sehat dalam mengelola digital habit. Oke, jadi selain menerapkan protokol 3 detik sebelum membagikan informasi dan juga melakukan diet informasi, berikutnya nih teman Pro 2, supaya bisa mengelola digital habit dengan sehat, kalian bisa kelola notifikasi kalian juga secara ketat. Jadi kamu bisa mematikan notifikasi grup obrolan yang sebenarnya gak perlu-perlu banget ya, untuk segera dijawab gitu ya, gak urgent gitu ya, bukan grup kantor ya. Jangan di ini teman Pro 2, kalau grup kantor atau grup sekolah ya. Jadi dengan demikian, dengan mengelola notifikasi secara ketat tadi ya, kamu juga bisa jadinya ngerem keinginan untuk ngecek-ngecek aplikasi gitu. Kemudian kalian bisa juga terapkan metode 30 menit pertama tanpa ponsel. Jadi ketika kamu baru bangun tidur, coba deh kasih waktu 30 menit bagi tubuh kalian itu dengan tidak menggunakan ponsel. Jadi kalian bisa mulai hari dengan lebih tenang tanpa burnout ya, karena berita-berita viral atau obrolan-obrolan hangat gitu ya, apalagi yang muncul dari notif-notif gitu ya, dari rekomendasi-rekomendasi sosial media biasanya. Nah, kemudian yang terakhir ya teman Pro 2, kalian bisa bikin yang namanya zona bebas gawai atau bebas gadget gitu ya. Jadi kalau misalnya lini masa medsos kamu itu lagi kayak apa ya istilahnya, lagi panas-panasnya nih, kayak kok beritanya negatif semua gitu ya, infonya negatif semua isinya. Nah, coba deh kalian istirahat sejenak untuk detox otak kalian. Jadi kalian bisa jauhkan ponsel misalnya kayak pas lagi makan, dan 1 jam sebelum tidur ya, itu biasanya dilakukan orang-orang supaya pikiran lebih tenang. Atau bisa juga kalian ya, daripada nonton ya, daripada nge-scrolling gitu ya, info-info, apalagi di saat sosmed mungkin beritanya, info-infonya itu lagi yang kayak kok kacau-kacau banget nih. Yang kayak bikin burnout sendiri bacanya. Kalian bisa mungkin alihin ke baca buku mungkin, atau mewarnai bisa, atau masak gitu, tiba-tiba baking gitu kan, atau tiba-tiba berkebun, bertani gitu. Bisa aja teman produk, atau kalian nonton aja gitu ya. Jadi stop scrollingnya, ganti dengan nonton juga okay lah ya gitu. Oke, so itu dia ya, sedikit tips nih teman Pro 2 buat kalian bisa coba nih ya di rumah untuk bisa lebih sehat dalam mengelola digital habit ya. Dan info tadi sekali lagi dikutip dari laman website kita di rri.co.id.

0: Momen terbaik kamu. Prodia FM.
1: Hits hits hits in the morning.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: April ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Oke, teman Prodi, kita masih di Sepadu pagi hari ini ya tentunya, dan kita sekarang udah masuk ke hari ini dalam sejarah. Nah, kira-kira ada peringatan apa nih ya yang diperingati di tanggal 2 September ini nih? Siapa yang udah tahu? Oke, jadi ya teman Pro 2, di hari ini nih bertepatan dengan tanggal 2 September ada peringatan Hari Kelapa Sedunia. Nah, jadi ya Hari Kelapa Sedunia ya, ini merupakan sebuah hari peringatan yang diadakan pada 2 September ya tentunya, dan pertama kali diadakan di tahun 2009 ya. Berarti terbilang masih cukup baru lah ya. Untuk memperingati berdirinya Komunitas Kelapa Asia dan Pasifik, atau dalam bahasa Inggrisnya Asian and Pacific Coconut Community, APCC. Nah, pada tahun 2009 Hari Kelapa Sedunia ini dimulai oleh Komunitas Kelapa Asia dan Pasifik atau APCC tadi untuk mempromosikan kegiatan petani kelapa sambil mengingatkan atau meningkatkan kesadaran tentang buah ini ya bagi mereka yang berada di luar komunitas petani kelapa. Jadi perayaan Hari Kelapa Sedunia ini menawarkan banyak kesempatan bagi produk penting dari kawasan Asia Pasifik ini ya untuk menjadi perbincangan utama di antara orang-orang di seluruh dunia. Nah, dan juga peringatan Hari Kelapa Sedunia ini juga bermaksud mengangkat pentingnya kelapa ya dan manfaatnya. Jadi nggak hanya dari segi kesehatan aja tentunya ya, tapi juga dari segi ekonomi. Hari Raya Kelapa ini dirayakan secara khusus di kawasan Asia dan Pasifik oleh Komunitas Kelapa Asia dan Pasifik atau APCC tadi. Dan setiap tahunnya Komunitas Kelapa Internasional atau International Coconut Community atau ICC ini juga menetapkan tema untuk peringatan Hari Kelapa Sedunia ini loh teman Produa. Oke deh, dan kita tentunya masih bakal membahas lebih lanjut ya tentang hari peringatan yang satu ini ya, yaitu Hari Kelapa Sedunia di hari Indom Sejarah di pada pagi hari ini. So, jangan kemana-mana teman Produa, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini dan kita masih di Hari Ini Dalam Sejarah ya tentunya. Masih membahas juga nih tentang peringatan Hari Kelapa Sedunia ya yang jatuh pada 2 September ini, tepatnya di 2 September 2026 ini ya teman Pro 2 di hari Rabu nih. Nah, jadi ya teman Pro 2 ini mengutip dari sumber lainnya, Hari Kelapa Sedunia ini dikatakan dirayakan tentunya setiap tanggal 2 September ya sebagai perayaan salah satu produk alam yang paling serbaguna, mulai dari airnya yang menyegarkan hingga minyaknya yang kaya dan daging buahnya yang lezat. Emang siapa sih yang gak suka sama kelapa nih ya? Nah, kelapa ini menawarkan kemungkinan yang tak terbatas nih dikatakan. Kita bisa jelajahi resep-resep baru atau coba produk-produk kecantikan yang ada base-nya kelapa gitu ya, coconut based, atau sekedar menikmati minuman kelapa yang nyegerin hari ini gitu ya, bisa kalian lakukan kayak minum es kelapa gitu mungkin ya. Kalau di Sintang sih masih banyak ya yang jual es kelapa, aduh seger deh.

Dan juga ya teman Pro 2, kita mau bahas lagi ya, mention lagi tentang sejarah Hari Kelapa Sedunia ini. Seperti yang tadi Gigi katakan, juga tujuan dari perayaan hari raya ini adalah untuk menyoroti kelapa dan mengakui pentingnya manfaatnya ya, yang dirayakan secara khusus juga di kawasan Asia dan Pasifik oleh APCC tadi, atau Asian and Pacific Coconut Community ya. Ini yang memfasilitasi sebagian besar pusat produksi kelapa. Nah, nama kelapa yang menggemaskan ini dikatakannya punya asal usul yang menarik ya. Ini lebih ke kelapa, nama kelapa dalam bahasa Inggris ya, kan coconut gitu ya. Nah, jadi seperti yang digambarkan dalam banyak kartun dan ilustrasi anak-anak ya, terdapat 3 lekukan biasanya di permukaan kelapa yang menyerupai wajah manusia. Nah, cerita rakyat dari Iberia kuno ya teman Pro 2 atau Ancient Iberians ini menceritakan bahwa ketika para penjelajah Portugis dan Spanyol ini melihat lekukan-lekukan ini, hal itu mengingatkan mereka pada hantu atau makhluk serupa nih. Jadi tokoh mitos dari cerita-cerita tanah kelahiran mereka yang disebut koko ya. Dan begitulah kata coconut atau kelapa dalam bahasa Inggris itu lahir gitu. Jadi ternyata kata coconut atau nama kelapa dalam bahasa Inggris itu karena adanya 3 lekukan yang membentuk seperti wajah manusia gitu ya, dan terinspirasi dari mengingatkan orang Portugis dan Spanyol kala itu pada hantu atau makhluk serupa ya, yang kalau dari cerita-cerita tanah kelahiran mereka itu disebut koko. Ini mungkin maksudnya kayak, kalau kalian tahu ya teman Pro 2, kartun gitu ya, ada kartun Disney juga dengan judul serupa koko. Itu memang ceritanya tentang hantu-hantu, arwah-arwah gitu, tapi ya filmnya gak serem sih, film kartun yang justru malah menyentuh hati gitu ya. Nah, oke, balik lagi kita membahas soal kelapa nih. Jadi kelapa ini juga menyebar dari India ke pantai Afrika Timur itu berkat para pelaut Arab, dan dari Asia Tenggara ke sebelah barat Madagaskar di Samudra Hindia, dan ke sebelah timur Pasifik berkat para pelaut Austronesia. Nah, kelapa sendiri telah menjadi sumber daya yang melimpah ya sejak dulu, dan sudah menyediakan berbagai macam produk dan juga tentunya manfaat nih bagi kita semua. Daging putihnya yang lembut nih di dalam kelapa itu digunakan dalam berbagai resep makanan. Atau bisa juga makannya kalau kelapa muda gitu ya, dimakan langsung gitu, ih enak banget tuh rasanya. Dan juga digunakan menjadi minyak, santan gitu ya, serta airnya itu digunakan untuk keperluan memasak maupun non-memasak. Mentega kelapa, krim kelapa, atau juga minyak kelapa. Nah, ini merupakan produk sampingan utama yang digunakan dalam produk-produk kecantikan biasanya ya. Dan juga ada sabut kelapa serta daun kelapa, itu biasanya digunakan untuk membuat keset lah, atap bahkan, dan juga gubuk. Nah, peringatan Hari Kelapa Sedunia ini juga pertama kali diadakan di tahun 2009 ya, tadi seperti yang udah Ki mention juga. Ini untuk memperingati juga pembentukan APCC tadi nih teman Pro 2 atau Asian and Pacific Coconut Community tadi. Dan setiap tahunnya komunitas kelapa internasional ini menetapkan tema untuk Hari Kelapa Sedunia.

berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2. Dan kita udah berada di penghujung hari ini dalam sejarah ya, teman Pro 2. Tapi kita masih membahas sedikit lagi nih ya tentang Hari Kelapa Sedunia. Jadi ini ada beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan nih di peringatan Hari Kelapa Sedunia ini ya, teman Pro 2. Yang pertama, kalian bisa coba ngekrek, ngebuka kelapanya gitu, teman Pro 2. Jadi ini disaranin nih ya dari nationaltoday.com. Jadi membuka kelapa asli itu sangat menyenangkan nih dikatakannya, dan bahkan gak perlu parang sebenarnya. Gimana tuh? Jadi ada metode ya, bisa dilihat di YouTube, ada beberapa metode. Apapun yang dipilih, pastikan untuk menyimpan air kelapa sebelum mengeluarkan daging kelapanya yang manis itu ya, teman Pro 2, supaya bisa dinikmati sebagai cemilan. Kemudian kalian bisa memasak sesuatu yang berbeda. Jadi kalau misalnya kamu hanya pernah menikmati kelapa dalam bentuk tropical drinks atau minuman tropis atau juga macarons, nah kalian bisa kenali sisi gurih juga nih dari kelapa. Tapi kalau orang Indonesia ya biasanya udah familiar ya dengan santan. Tapi kalian bisa nih coba masak sesuatu yang beda dengan santan juga bisa ya. Kayak misalnya ya bikin kari yang pakai santan gitu ya, atau bikin udang kelapa, kayak gimana tuh. Atau bisa pakai nasi kelapa dicampur jeruk nipis. Ada tuh kayak gitu tuh teman Pro 2. Atau biasanya kayak coconut lime rice gitu biasanya disebut, atau coconut shrimp tadi ya, udang kelapa tadi. Or kalian juga bisa bikin onion ring tapi dilapis kelapa. Ih, menarik banget sih ini rekomendasinya. Dan juga ini mungkin buat seneng-seneng ya, bisa adain pesta tiki sih ya kalau di sini sebutnya. Jadi ini sebuah pesta bertema Polinesia gitu, teman Pro 2. Pesta ini bisa kayak kalian adain ya, adain buat meriah-meriah aja gitu di halaman rumah gitu ya, atau di ya mungkin di indoor sendiri gitu ya, karena di luar juga mungkin kalau di wilayah Sintang dan sekitarnya lagi agak kurang kondusif ya untuk beraktivitas di luar rumah gitu ya. Nah kalian bisa pakai pesta tiki tuh biasanya ada kayak kalung bunganya gitu, ala-ala pakai rok rumput gitu ya, dan juga ada buah-buahan tropis. Nah kalian bisa sambil minum kelapa gitu di situ. Ih, itu mah enak banget nggak sih. Oke, so itu dia ya teman Pro 2 infonya terkait Hari Kelapa Sedunia ini nih ya. Dan thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune barengan sama kita di sini. Selain ini juga kita bakal masuk ke Asta Cita kita ya di pada pagi hari ini di pukul 9 hingga nantinya jelang masuk kita ke santai siang. So tetap stay tune ya barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagi, satu lagu dari Nona dengan Shoot.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

0: Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini, lebih aman esok hari.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Masih barengan sama Kiki di sini dan kita di Asta Cita kita ya sekarang di pada pagi hari ini. Gimana nih teman Pro 2, sebelum kita masuk ke Asta Cita kita, Kiki sekali lagi ingatkan ya untuk kalian selalu berhati-hati, jaga kesehatan ya teman Pro 2. Karena kalau Kiki lihat juga nih dari dalam studio Pro 2 ya, ini kelihatan keluar nih emang kayaknya hari ini cukup lebih tebal ya kabut asapnya daripada kemarin nih di jam-jam segini. So jangan lupa untuk selalu pakai masker teman Pro 2. Sekali lagi banyak minum air yang cukup, banyak istirahat juga teman Pro 2. Kalau bisa ya agak dikurangi aktivitas di luar rumahnya nih ya teman Pro 2. Oke, dan tentunya di Asta Cita kita ya di pagi hari ini, di hari Rabu itu seperti biasa juga kita membahas temanya seputar tanggap bencana nih ya teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal bencana juga salah satu yang lagi kita alami, kita rasakan ya di Indonesia ini, yaitu karhutla ya, apalagi di Kalimantan. So kita ngebahas seputar info yang datang seputar karhutla ya teman Pro 2. Ini dikutip dari laman www.antarins.com. ada di Sudkaltim optimalkan dana karbon 5 miliar rupiah untuk kendalikan karhutla. Oke, teman Pro 2. Jadi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ya atau Kaltim ini mengoptimalkan pemanfaatan dana Carbon Forest Carbon Partnership Facility atau FCPF sebesar 5 miliar rupiah nih untuk membiayai gerak cepat tim gabungan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi di Samarinda pada hari Selasa mengatakan realisasi dana darurat tersebut sangat krusial nih ya untuk memastikan keselamatan dan kelancaran tugas para personelnya di lapangan. Jadi kalau mengutip dari ujaran Kepala Dinas Kehutanan tadi ya, yaitu Rusmadi, beliau mengatakan dana FCPF ini atau FCPF ini sebesar 5 miliar rupiah direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan darurat karhutla seperti operasional lapangan, konsumsi obat-obatan dan fasilitas peralatan tim. Rusmadi juga menjelaskan ya kalau penanganan karhutla di Kaltim ini dilakukan melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kehutanan, aparat TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, hingga pemerintah kabupaten atau kota setempat.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu,

0: Teman produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo, dan kita masih di Asta Cita kita ya. Di pada pagi hari ini masih membahas juga info yang datang dari Dinas Kehutanan atau di Sudkaltim yang optimalkan dana karbon 5 miliar rupiah nih ya untuk kendalikan karhutla. Nah, jadi tadi ya dikatakan juga teman Pro 2 bahwa penanganan karhutla di Kaltim sendiri itu dilakukan melalui sinergi lintas sektor ya, melibatkan Dishut tentunya, Dinas Kehutanan, aparat TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD hingga pemerintah kabupaten kota setempat. Selain itu juga aksi tanggap darurat di garis depan turut didukung secara masif oleh lebih dari 5.000 anggota masyarakat peduli api atau MPA yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Rusmadi juga memaparkan ya, pelibatan ribuan relawan MPA dan aparat keamanan tersebut menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan jumlah polisi kehutanan atau Polhut di Kalimantan Timur. Kemudian teman Prodo, saat ini Dinas Kehutanan juga menghadapi tantangan besar ya, karena jumlah Polhut yang tersedia sangat minim, yakni hanya berkisar 95 personel aja nih. Keterbatasan jumlah personel tersebut juga dinilai pihaknya tidak sebanding dengan luas kawasan hutan di Kalimantan Timur yang harus diawasi, yakni mencapai lebih dari 8 juta hektar. Per 31 Agustus 2026 kemarin, tercatat total 998 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan dari jumlah tersebut, 440 kejadian itu melanda kawasan hutan yang menjadi wilayah pengawasan Dinas Kehutanan, serta 558 kejadian terjadi di area penggunaan lain atau APL.

Ana tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus, ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Oke, teman Produ, dan kita masih di Asta Cita kita nih ya, di penghujung Asta Cita kita di pagi hari ini. Dan tadi ya, infonya datang dari laman www.antarange.com dari Dishut Kaltim yang optimalkan dana karbon 5 miliar rupiah untuk kendalikan karhutla. Dan sebagai penutup nih ya, teman Produ, jadi untuk menjamin keberlangsungan atau keberlanjutan operasi pemadaman dan mitigasi karhutla di tengah cuaca yang masih kering ini, pemerintah provinsi juga mengupayakan penambahan alokasi anggaran kedaruratan nih teman Produ ya. Jadi masih mengutip juga dari perkataan Nur Sumadi ya sebagai penutup, bahwa pemerintah saat ini tengah mengupayakan pembahasan sisa dana karbon dari 19 miliar rupiah agar dapat digunakan khusus untuk penanganan karhutla lebih lanjut. Oke deh, so itu ya teman Produ infonya di Asta Cita kita di Sepada pagi hari ini. Dan tentunya ini juga menutup Sepada kita pagi hari ini. Setelah ini juga bakal hadir ya nantinya di Santai Siang, 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Thank you banget masih setia stay tune bareng sama kita. Dan Kiki putarkan satu lagu terakhir ya untuk menutup Pada kita pagi hari ini, yang datang dari Mahadewi dengan Perempuan Paling Cantik di Negeri Keindonesiaan.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di santai siang kali ini. Kita hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 kali ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari Kementerian Kebudayaan yang akan mengangkat Wastra Indonesia dalam misi kebudayaan di Amerika Serikat melalui pameran. Menteri Budaya Fadli Zon mengadakan dialog strategis bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dwi Suryo Indroyono Susilo, di Gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta untuk membahas strategi pengembangan ekosistem budaya sekaligus potensi kerjasama bidang budaya antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dalam hal tersebut, Kementerian Kebudayaan telah mencanangkan program untuk membangun ekosistem pelestarian Wastra Indonesia dalam misi kebudayaan di Amerika Serikat, yakni mengadakan pameran Wastra di Museum Smithsonian atau di The George Washington University Museum and the Textile Museum.
0: Info Pro 2.
4: Info berikutnya, teman Pro 2, rumah produksi Rapi Films dan Come and See Pictures bekerja sama dengan Sky Media and Legacy Pictures mengumumkan film Pengabdi Setan 3 Origin mulai memasuki tahap produksi dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 mendatang. Penulis dan sutradara Joko Anwar menyatakan bahwa film terbaru dari Semesta Pengabdi Setan itu akan membawa penonton semakin dekat dengan asal dari semua yang telah terjadi setelah menyisakan berbagai misteri, petunjuk, dan pertanyaan dari Pengabdi Setan di tahun 2017 dan Pengabdi Setan 2 Communion di tahun 2022. Joko Anwar akan membawa Semesta Pengabdi Setan 3 ke ruang, waktu, dan skala cerita yang lebih luas dari dua film terdahulu.
0: Info Pro 2.
4: Dan info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari aktor Ge Pamungkas yang menilai bahwa film Autopsy Dead Body Can Talk ini membuka pandangannya mengenai pekerjaan dokter forensik yang selama tidak diketahuinya atau diperlihatkan melalui film. Menurutnya, dirinya sejauh ini belum pernah mengetahui bagaimana pekerjaan dokter forensik dan peran mereka dalam mengungkap sebuah kasus sebelum menyaksikan film tersebut. Ia juga menilai selama ini lebih sering melihat kerja seorang detektif dalam mengungkap kasus pembunuhan, padahal terdapat kontribusi besar dari tim forensik dalam proses tersebut.
0: Info Pro 2.
4: So, itu tadi 3 info terkini di Info Pro 2 di santai siang kali ini, teman Pro 2. Sekali lagi, info ini dikutip dari laman antaranews.com. Dan Kiki sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena setelah ini akan ada rekan aku, Tias, yang bakal temani kamu di santai siang. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

0: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
0: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
0: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
0: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
0: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Teh, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Oke teman Pro 2 barengan sama Tias ya di Santai Siang hari ini edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026. So teman Pro 2 gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga aja nih teman Pro 2 tetap semangat ya menjalani hari-harinya nih walaupun di luar juga kerasa banget ya kabut asapnya nih teman Pro 2. Aku cuma mau ngingatin jangan lupa untuk gunakan masker nih ketika berkegiatan di luar ya dan banyak-banyak juga minum air mineral dan jangan lupa untuk minum vitamin nih teman Pro 2. So kita udah masuk di Pro 2 Hitlist Indonesia ya teman Pro 2. Tadi udah ada beberapa buah lagu yang diputarkan nih. So yang tadi lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar, ada juga lagu dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur, ada lagu Naikila dengan Mamen Gue, dan ada juga lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Buat teman Pro 2 yang mau diputarkan lagunya ya di Santai Siang hari ini, masih ada banyak nih lagu-lagunya ya teman Pro 2. Ada dari Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda, Tulus dengan Dejau, Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi, Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati, Ceylon 7 dengan Sederhana, Adrian Khalif dengan 2001 Kali, Ariel Noah dan Raisa dengan lagunya yaitu Senang Dengar Suaramu Lagi, ada Change dengan LDR, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, Bernadia dengan Rabun Jauh, Farel Hilal dengan Keliling, dan yang terakhir ada Raim Laode dengan Iqrol.

Di sini udah ada teman Pro 2 yang request lagunya Farel Hilal nih ya, yang judulnya Keliling. Dan ada juga nih teman Pro 2 yang request lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya teman Pro 2. Jadi langsung aja deh aku putarin lagu-lagu berikut yang udah di request sama teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke, Teman Pro 2 tadi sudah diputarkan beberapa buah lagu ya yang direquest sama Teman Pro 2 nih. Ada tadi Farel Hilal dengan Keliling, Samuel Cipta dengan Jaga Terasa, dan yang terakhir ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. So, Teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau request juga bisa langsung aja ke WhatsApp kita ataupun ke Instagram

kita di @rri_produsintang. Tapi ini kita udah di penghujung juga ya teman Produa. Nantinya pun di pukul 11 hingga jelang azan zuhur akan hadir Produa Hitlist Internasional, yang bisa kamu request juga lagu-lagu internasionalnya nanti ya teman Produa. Untuk yang terakhir nih ya teman Produa, di sini ada yang request juga Juicy Lucy dengan Gurun Hujan dan juga Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

emang pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Hah? Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

swim. Suatu buah lagu dari BTS ya, dengan Swim nih teman Produ, yang jadi temenin kita ya di santai siang hari ini dan di Produ Hit List Internasional. So tadi udah ada beberapa buah lagu ya, termasuk ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, ada Ariana Grande dengan Hey There I Met You Love Me, dan yang pertama banget tadi sebagai pembukanya ada Gracie Abrams dengan Good Reason nih teman Produ. Buat teman Produ yang mau diputarkan lagu-lagu Produ Hit List Internasional, bisa langsung aja ya ke story, ke Instagram kita di @rri_produsintang. Dan di sini ya teman Pro 2, teman-teman Pro 2 yang lain juga udah ada beberapa yang request nih lagu dari Bruno Mars ya, dengan Cha-Cha-Cha untuk nemenin santai siang kita di hari ini ya teman Pro 2. Dan ada juga yang request lagu So Easy To Fall In Love dari Olivia Dean. Tanpa berlama-lama, langsung aja nanti kita putarkan ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau infokan juga nih teman Pro 2, nanti azannya akan dikumandangkan di pukul 11:37 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan hadir juga lagu religi islami ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: tepat sudah pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Pro 2, kita masih di santai siang hari ini ya, dan masih barengan sama Tias. So, teman Pro 2, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kamu yang menjalankannya. Dan nantinya ya teman Pro 2, kita akan ikuti untuk UMKM Connect di santai siang hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: 5'9" brown eyes.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

90.7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, jumpa lagi bareng aku Monica di segmen UMKM Connect. So, gimana aktivitas kamu siang hari ini? Udah sempat makan atau justru masih nahan lapar di tengah aktivitas? Nah, pas banget kali ini aku bakal ngajakin kamu menelusuri berbagai kuliner di kotaku tercinta. Apalagi kalau bukan kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke teman Pro2, Sintang mungkin bukan kota yang banyak dikenal orang, tapi kekayaan kulinernya yang beragam dan dekat banget dengan kehidupan masyarakat berasal dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Dari sungai ini, kita menemukan berbagai pangan lokal seperti ikan lais yang teksturnya lembut, ikan toman dengan cita rasa yang lebih kuat, hingga ikan patin yang sering banget diolah jadi berbagai masakan sehari-hari. Jadi makin lapar gak sih? Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, aku bakal ngenalin kamu dengan berbagai kuliner khas Sintang yang wajib banget kamu coba. Stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, langsung aja yuk kita mulai dari salah satu kuliner yang paling sering si Dak Sintang temui nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan asam pedas. Menu yang satu ini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin dia selalu jadi andalan. Di Sintang, asam pedas biasanya pakai ikan segar seperti ikan patin atau ikan toman yang dimasak dengan bumbu yang simple tapi rasanya kuat dan juga langsung terasa. Asam pedas sendiri sudah lama jadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Nah, biasanya dipadukan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan patin, ikan baung, ikan lais, sampai ikan gabus. Ciri khasnya ada di kuahnya, perpaduan rasa asam dan juga pedas ditambah sayur-sayuran yang bikin rasanya makin segar. Dan yang menarik nih, tiap tempat punya racikan yang berbeda. Ada yang kuahnya lebih asam, ada juga yang lebih pedas. Jadi, jangan kaget ya kalau kamu coba di satu tempat ke tempat lainnya, rasanya pasti beda. Nah, itu baru satu menu. Masih ada kuliner khas Sintang lainnya yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung. Broadway FM Sintang.
1: Broadway FM. Kuliner selanjutnya adalah salah satu olahan khas Sintang yang cukup unik, yaitu ikan asin blongsong atau biasa disebut blongsong. Sekilas mungkin kelihatan seperti ikan asin biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, cara pengolahan sangat berbeda dari ikan asin pada umumnya. Biasanya menggunakan ikan lais yang memang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dengan proses yang enggak sebentar nih teman Pro 2. Ikan dibersihkan dulu, diberikan garam supaya meresap, baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ikan blongsong ini dijemur dengan cara digantung satu persatu, jadi bukan dihamparkan seperti kebanyakan ikan asin. Karena prosesnya seperti ini, hasilnya juga beda. Teksturnya tetap terjaga, dengan daging yang tidak begitu kering dan rasanya lebih kuat. Kebayang gak sih teman Pro 2, dari satu olahan ini aja, kita udah bisa nih lihat kalau kuliner di Sintang itu gak lepas dari proses dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan menariknya, masih ada lagi cerita dari kuliner lain yang bakal kita bahas setelah ini. So, tetap stay tune di Pro 2 FM.

menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah nggak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Masih bareng aku teman produe, dari tadi kita udah banyak bahas soal olahan ikan. Nah, sekarang kita geser sedikit nih, tapi masih tetap dekat dengan kuliner di Sintang. Sebagai kota yang dikenal dengan duriannya yang melimpah, Sintang juga punya salah satu kuliner khas yaitu tempoyak. Tempoyak berasal dari fermentasi daging durian yang kalau ditarik ke belakang, tempoyak ini sudah dikenal sejak lama. Dari zaman nenek moyang, makanan ini sudah dikonsumsi terutama saat musim durian tiba dan buahnya sangat melimpah. Tempoyak terbuat dari durian yang difermentasi secara alami dengan tambahan garam. Biasanya, daging durian yang digunakan ini yang sudah bertekstur matang, dan menariknya lagi, tempoyak ini jarang dimakan begitu aja. Biasanya diolah lagi nih jadi berbagai masakan. Ada gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi olahan lainnya. Kalau ditambah nasi panas, beh, ini enak banget teman produe. Teman produe, dari berbagai kuliner tadi, kita sudah lihat ya betapa beragamnya makanan khas dari Sintang yang menarik untuk dicoba. Dan itu dia tadi UMKM Connect kita. Aku Monica, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: difference. So yeah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

emang pro 2, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Ana tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.
1: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 masih di UMKM Connect ya di siang hari ini. Tapi sayang banget nih, kita udah di penghujung UMKM Connect ya. Dan nantinya di pukul 13 hingga jam pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ya Gaspol, gagasan seputar olahraga ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 RRI Sintang ya teman Pro 2, dan barengan sama Tias nih kita udah masuk di segmennya Gaspol, gagasan seputar olahraga hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2, di Gaspol siang hari ini ya kita ada info tentang Manchester City yang resmi amankan Iliman Ndiaye ya. Di sini Manchester City resmi mendatangkan winger Iliman Ndiaye dari Everton. Pemain timnas Senegal tersebut menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama klub berjuluk The Citizens. Melansir dari ESPN ya, Manchester City membayar biaya transfer awal sebesar 60 juta pound sterling. Nah, nilai transfer tersebut dapat bertambah 5 juta pound sterling melalui sejumlah klausul tambahan. Ndiaye menjadi pilihan Man City setelah upaya mendatangkan penyerang Liverpool, Cody Gakpo, tidak berujung pada kesepakatan nih teman Pro 2. Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya juga sempat masuk radar Tottenham Hotspur ya. Kedatangan Ndiaye menambah opsi City di sektor sayap, dan ia bergabung setelah Savio dan Omar Marmous meninggalkan klub untuk memperkuat Tottenham. Nah teman Pro 2, City juga telah mendatangkan Alan Elias dari Palmeiras untuk memperkuat persaingan di posisi sayap. Kehadiran Ndiaye menjadi tambahan penting dalam komposisi lini serang tim nih teman Pro 2. Ndiaye juga mengaku sudah mengikuti perjalanan Manchester City sejak masih kecil. Ia menyebut kesempatan bergabung dengan klub tersebut sebagai peluang yang ingin dimanfaatkannya sebaik mungkin. Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 untuk infonya tentang Man City yang resmi amankan Iliman Ndiaye. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di gagasan seputar olahraga nih ya, barengan sama Tias di Santai Siang hari ini. So, teman Pro 2, kita masih bahas tentang Manchester City yang resmi amankan Iliman Ndiaye ini. So, teman Pro 2, Ndiaye ini memiliki pengalaman yang cukup panjang ya di kompetisi Inggris. Sebelumnya, ia bergabung dengan Everton dan ia tampil juga bersama Sheffield United dan membantu klub tersebut promosi ke Premier League pada musim 2022-2023 nih. Ia kemudian memperkuat Marseille sebelum pindah ke Everton selama 2 musim bersama klub asal Merseyside tersebut. Ndiaye mencatatkan 17 gol dari 74 penampilan. Pada awal musim ini, Ndiaye tampil sebagai starter dalam 2 pertandingan Premier League Everton dan ia juga bermain saat Everton mengalahkan Preston North End di Carabao Cup. Di level internasional ya, Ndiaye telah mencatatkan 44 penampilan bersama timnas Senegal dan ia juga menjadi bagian dari skuad Senegal pada Piala Dunia 2022 dan 2026. Dan teman Pro 2, dengan pengalaman di Premier League serta level internasional ya, Ndiaye diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan bagi lini serang Manchester City. Nah, ia kini menjadi bagian dari proyek skuad City untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Dan infonya ini teman Pro 2, aku kutip dari laman website kita yaitu rri.co.id.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Memang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

Satu buah lagu dari The 1975 ya, dengan I'm in love with you, Nitaman Pro 2. Dan kita juga udah di penghujung Gaspol Nitaman Pro 2, gagasan seputar olahraga ya. Dan nantinya di pukul 14 hingga jelang azan asar akan hadir Entertainment Room ke ruang dengar kamu untuk temani santai siang kamu di siang hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Entertainment Room.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, kita udah masuk di segmen The Entertainment Room ya di siang hari ini. So di siang hari ini infonya ya, ada Lionel Richie yang kembali dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh sakit saat konser nih teman Pro 2. Dikutip dari laman vi.id ya teman Pro 2, penyanyi Lionel Richie kembali dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh sakit saat tampil di St. Louis, Missouri. Nah, hingga Senin malam, penyanyi berusia 77 tahun itu masih dirawat setelah sempat mendapat penanganan di ruang perawatan intensif atau ICU. Di The Mirror dikutip pada Selasa 1 September ya, melaporkan Richie ini mulai terlihat kesulitan menjelang akhir konser pada akhir pekan. Sejumlah penonton mengatakan ia sempat meminta timnya membawakan kursi saat menyanyikan lagu terakhir yaitu All Night Long. Dan menurut TMZ ya, Richie harus duduk saat membawakan lagu tersebut. Dokter disebut sedang memeriksa kemungkinan dehidrasi ringan nih. Sejumlah laporan juga menyebut mantan vokalis The Commodores itu kemungkinan diperbolehkan pulang pada hari Selasa. Dan masalah kesehatan kali ini bukan yang pertama dalam beberapa bulan terakhir nih teman Pro 2. Pada Juni, Richie juga dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh sakit saat tampil di Minnesota. Ketika itu ia mengatakan kepada penonton, merasa pusing dan juga aneh nih. Konser kemudian dihentikan lebih awal ya. Petugas medis menemui Richie di belakang panggung sebelum membawanya ke rumah sakit menggunakan ambulans. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya teman Pro 2 tentang Lionel Richie yang kembali dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh sakit saat konser. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: kicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Kalau kita mau produk, kita masih di entertainment room ya, dan masih bahas soal Lionel Richie yang kembali dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh sakit saat konser nih teman produk. Nah teman produk, Richie setelah itu menunda tur konsernya ya, dan mengatakan dirinya ini sangat terpukul dengan kondisi tersebut. Ketika kembali tampil, ia sempat menyinggung kekhawatiran mengenai kesehatannya. Ia juga mengisyaratkan sempat mengabaikan nasihat orang-orang terdekat mengenai keputusannya kembali tampil. The Mirror juga mengutip dari Daily Mail yang menyebut keluarga, teman dan rekan satu band Richie ini sudah mengkhawatirkan kesehatannya dalam beberapa bulan terakhir. Seorang sumber juga mengatakan orang-orang terdekat Richie ingin ia pulih, tetapi memahami keinginannya untuk tetap tampil nih teman Pro 2. Nah sumber itu juga menyebut Richie justru lebih kecewa karena penggemar tidak mendapat pertunjukan penuh dibandingkan memikirkan kondisi kesehatannya sendiri. Itu tadi ya teman Pro 2 infonya tentang Lionel Richie yang kembali dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh sakit saat konser. Dan infonya ini aku kutip dari laman voi.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Oke, teman pro 2, satu buah lagu ya dari Kesia Lovunka dan Andi Rianto dengan Mengejar Matahari. Dan aku informasikan juga ya teman pro 2, untuk azan asar nantinya akan dikumandangkan di pukul 14:49 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga akan hadir lagu religi islami ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.

0: Tepat sudah pukul 14:49 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الضمه والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعث مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: Mengubah itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di sore ceria hari ini akan hadir 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Di sini bek Real Madrid Antonio Rudiger resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Jerman. Bek berusia 33 tahun itu memutuskan pensiun dari sepak bola internasional setelah lebih dari 12 tahun membela Der Panzer. Ia menyampaikan keputusan tersebut melalui unggahan di Instagram pada Selasa 1 September 2026. Ia mengatakan waktunya telah tiba untuk memberi kesempatan kepada generasi pemain muda Jerman. Rudiger mengawali kiprahnya bersama tim senior Jerman pada tahun 2014. Selama memperkuat negaranya, ia mencatatkan 86 penampilan di level internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Sineas Joko Anwar kembali membagikan proyek terbaru film horor Pengabdi Setan 3, Origin, melalui poster terbarunya. Poster tersebut diunggah Joko Anwar melalui akun threads pribadinya pada Selasa 1 September 2026 sekaligus memancing rasa penasaran penonton. Film ketiga waralaba Pengabdi Setan itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2027 dengan Joko Anwar sebagai sutradaranya. Selain menyutradarai film, Joko Anwar juga kembali terlibat sebagai penulis cerita untuk memperkuat arah kisah horor tersebut. Poster terbaru menampilkan atmosfer yang gelap ya dan mencekam dengan kawasan tebing pinggir laut sebagai latar utama cerita film. Langit hitam pekat memenuhi visual poster, sementara judul Pengabdi Setan 3 terlihat jelas di bagian tengah poster terbaru.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Film debut Paul 8 Pictures, Laut Bercerita, terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Film arahan Yosep Angginun itu akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. BIFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan. Ajang tersebut sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau World Premiere bagi Laut Bercerita. Setelah tayang di Busan, film tersebut dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2026. Kehadiran di BIFF ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan internasional.
1: Info Pro 2.
0: Itu tadi 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini ya, teman Pro 2. Sebagai penutup juga kebersamaan kita di Santai Siang ya. Dan nantinya kita akan bertemu lagi esok hari ya, teman Pro 2. Dan juga di sore ceria kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 15 hingga pukul 20, teman kamu di Pro 2 di hari ini, di hari Rabu ya. Setelah ada Tias teman kamu di segmen santai siang, sekarang di sore ceria gitu ya. Sampai enggak nyampe jaga malam juga sih ya. Pokoknya sampai jam 8 malam lah ya. Teman kamu ada Rudy di sini, ada berbagai informasi dan tentunya segmen menarik ya akan kita hadirkan teman kamu. Selamat beraktivitas untuk teman Pro 2 semuanya, walaupun ada sebagian yang jam segini juga udah balik kerja, tapi ada juga yang belum. Baliknya mungkin jam 4 nanti atau juga jam 5 ya teman-teman ya. Yang di lapangan teman Pro 2 semuanya, kawan-kawanku, embo-embo ya kan, Bu Abu semuanya, tetap selalu berhati-hati dalam berkendara jika kamu ya memang aktivitasnya di luar lapangan ya. Pergi ke sana dari titik A ke titik B, dari sini ke sono, sono ke sini gitu ya. Jangan lupa juga untuk gunakan masker kalian, karena memang lagi kondisi asap, jerebu dan sebagainya teman-teman ya, ngaruh banget ke kesehatan kita, ispa dan sebagainya. Jadi mari kita saling mengingatkan. Jangan lupa juga untuk perbanyak konsumsi air putihnya teman Pro 2 ya. Oke, nanti akan ada informasi menarik di segmen Betang, berita seputar kota Sintang bakal aku hadirkan teman kamu, tetap di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu dan kita hadirkan update informasi terkini kita di laman mengutip laman website kita ya, rri.co.id, di mana segmen bentang kali ini akan berbicara tentang kabut asap tentunya ya. Kabut asap dan debu selimuti wilayah Belitung ya, polisi bagikan masker dan semprot jalan. Jajaran Polsek Belitung membagikan 250 masker kepada warga dan menyemprot ruas jalan dan lingkungan pemukiman warga di Desa Belitung 2, Kecamatan Belitung, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat pada Senin kemarin. Adapun penyemprotan dilakukan menggunakan kendaraan tangki dengan air yang diarahkan ke permukaan jalan yang berdebu hingga bagian luar sejumlah rumah warga. Kegiatan ini melibatkan personil Polsek Belitung bersama Yayasan Bakti Mulia, petugas unit pemadam kebakaran ataupun UPK dan Kepala Dusun Belitung. Kapolsek Belitung Ibda Fahru Razi melalui PLT Kasih Humas Polres Kadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan pembagian masker dan penyemprotan dilakukan setelah melihat kondisi lingkungan yang cukup berdebu di tengah cuaca panas dan asap. Ia juga menyampaikan penyemprotan dilakukan difokuskan pada ruas jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat serta beberapa bagian luar bangunan warga yang terdampak debu. Air yang disemprotkan membasahi permukaan jalan ya, untuk mengurangi debu yang berterbangan saat kendaraan maupun masyarakat melintas. Kegiatan berlangsung ya di tengah aktivitas warga di kawasan pemukiman Desa Belitung 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Ada lagu dari miliknya Dinanda dengan Benar Salah Hanyalah Salah menemani kamu di Pro 2 di pukul 15 sekarang ya, lewatnya 47 menit. Selamat memonitor aja buat yang baru nimbrung, teman-teman ya, mendengarkan kita. Kita lanjut untuk kasih informasi berikutnya, tentu masih mengutip laman website kita rri.co.id di siang ini atau sore ini tepatnya, begitu ya. Ini tentang kegiatan Peduli Sintang yang digerakkan oleh teman-teman Pramuka yang membantu untuk padamkan kebakaran lahan, teman-teman. Di mana Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang ikut berpartisipasi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Ketua Pramuka Peduli Sintang Wagini mengatakan jika saat melakukan pemadaman di daerah Sungai Ringin, anggota Pramuka Peduli bersama Dewan Kerja Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan KPH Sintang

Kota Pramuka dalam penanganan karhutla merupakan bentuk kepedulian dan kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat serta tim gabungan di lapangan. Ia berharap kerjasama lintas instansi dan relawan dapat terus diperkuat sehingga kebakaran lahan dapat segera ditangani dan dampaknya terhadap masyarakat pun, ya, terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan

instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

ada lagu dari miliknya Rizky Febian dengan Membisu menemani kamu di Pro 2 di pukul 15:57. Informasi terakhir kita di segmen Betang kali ini. Pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sintang memaksa pemerintah daerah mengambil langkah tegas. Bupati Sintang Grigorius Herkulan Subala memutuskan untuk menunda sejumlah agenda dan kegiatan pemerintah daerah ataupun Pemda yang melibatkan banyak orang demi mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ini disampaikan saat memberikan keterangan kepada awak media di mana kebijakan penyesuaian jadwal acara hingga instruksi libur sekolah terpaksa diambil karena kabut asap berdampak langsung pada kelompok rentan, terutama anak-anak. Keputusan ini diakui tidak mudah mengingat kondisi cuaca dan alam yang bisa berubah sewaktu-waktu. Bupati Sintang mencontohkan bagaimana dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengambil keputusan di tengah situasi darurat asap. Kebijakan yang dikeluarkan pada siang hari saat asap sangat pekat, seringkali dipertanyakan masyarakat jika tiba-tiba cuaca berubah cerah pada keesokan harinya akibat diguyur hujan. Oleh karena itu, Pemkab Sintang berharap seluruh elemen masyarakat dapat memaklumi penundaan berbagai kegiatan pemerintahan dan kebijakan lainnya. Langkah ini murni diambil sebagai bentuk mitigasi untuk melindungi kesehatan warga dari paparan kualitas udara yang berbahaya akibat karhutlah. Jelang pukul 16, kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di Sore Ceria. Tetap bersama kami di Pro 2.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus, ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Itu dia lagu dari miliknya Noah Kahan ya, menemani kamu di Perahu 2 di pukul 16 sekarang ya, kembali menemani kamu untuk tentu berbagai informasi ringan tentunya di sore hari ini. Selamat bergabung, selamat mendengarkan Perahu 2 tentunya untuk teman Perahu 2 di manapun kamu berada. Kita kasih informasi menarik berikutnya ini untuk disimak dan kamu dengerin teman Perahu 2 ya. Di mana ini ngomongin seputar Noah Jupe.
1: Kenapa harus post?
0: Di mana aktor asal Inggris Raya bernama Noah Jupe dikabarkan bergabung dalam film superhero Marvel Studio mendatang untuk Avengers Secret War. Mengutip laman Deadline dan laman Variety di Senin kemarin, sejumlah sumber menyampaikan bahwa Noah Jupe telah dipilih dalam Avengers Secret Wars untuk memerankan karakter yang masih dirahasiakan. Di mana Avengers ya, Avengers Secret Wars merupakan proyek lanjutan dari Avengers Doomsday, akan disutradarai oleh Anthony dan Joe Russo serta diproduseri oleh pimpinan Marvel yakni Kevin Feige. Avenger, namun hingga saat ini Marvel belum memberikan komentar terkait dengan bergabungnya Noah Jupe dalam jajaran pemeran film itu. Dan sampai sekarang ya, belum ada informasi yang diungkapkan terkait dengan film Avengers Secret Wars. Yang jelas, Noah Jupe sebelumnya membintangi film pemenang Oscar produksi Focus Features berjudul Hamnet serta film A Quiet Place. Dia juga tampil dalam musim kedua serial The Knight's Manager tahun ini bersama dengan Tom Hiddleston. Jupe ataupun Noah Jupe baru-baru ini tampil bersama dengan Sadie Sink dalam pementasan Romeo dan Juliet di West End London, Inggris Raya. Sink juga melakukan debutnya di Marvel sebagai Jean Grey dalam Spider-Man Brave New Days.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu di Pro 2 di pukul 16 lewatnya 25 menit. Kita kasih informasi selanjutnya ini tentang film berjudul Pengabdi Setan 3 ya. Rumah produksi Raffi Films dan Come and See Feature bekerja sama dengan Sky Media dan Legacy Features mengumumkan film Pengabdi Setan 3 Origin mulai memasuki tahap produksi dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 mendatang. Penulis dan sutradara Joko Anwar mengatakan jika film terbaru dari Semesta Pengabdi Setan ini akan membawa penonton semakin dekat dengan asal dari semua yang telah terjadi setelah menyisakan berbagai misteri, petunjuk dan pertanyaan dari Pengabdi Setan tahun 2017, Pengabdi Setan 2 Communions tahun 2022, dan Setan ataupun Sejak Pengabdi Setan pertama, cerita ini memang tidak pernah dirancang ya, tidak pernah dirancang untuk selesai dalam satu film saja. Sekarang waktunya ikut mulai mencari tahu dari mana semuanya bermula. Ini disampaikan oleh sang sutradara Joko Anwar. Ia akan membawa Semesta Pengabdi Setan 3 ke ruang, ke waktu dan skala cerita yang lebih luas dari dua film terdahulunya. Sang sutradara mengatakan jika ceritanya siap mengajak para penonton mengulik asal-usul sekte termasuk masa lalu sosok Darminah dan Batara. Dua karakter misterius ini memang membuat penasaran sekaligus banyak memunculkan teori-teori liar di media sosial setelah film pertama dan kedua dirilis. Produser film ataupun Raffi Film Sunil Samtani mengatakan pihak mereka melihat antusiasme penggemar yang luar biasa dalam membangun berbagai teori liar di media sosial tersebut. Ia menyampaikan jika Pengabdi Setan 3 Origin akan menjadi babak yang sangat penting dari perjalanan dunia di dalamnya yang terus dibicarakan oleh para penonton. Pembuatan film diproduseri oleh Gope T. Samtani dan ada Tia Sibuan. Sementara itu posisi produser eksekutif diisi oleh Sunil G. Samtani, Sunar S. Samtani, Priya NK dan Joko Anwar. Kemudian juga ada Tia Sibuan, Wiki Olindo dan Lisbeth Samarta ya, ataupun Samarmata. Untuk bagian visual ada Ical Tanjung terlibat dalam Director of Cinematography, teman-teman. Adapun tata artistik dalam film dikerjakan oleh Denny Sutanto selaku producer designer dan Monica Pasca selaku custom designer. Bagian lainnya ada make up effect yang dipercayakan kepada Novi Arianti. Seluruh jajaran tim kreatif utama ya akan dilibatkan seiring dimulainya tahap produksi berlangsung.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 16 lewatnya 42 menit, teman Pro 2. Jadi masih berlanjut ya, kali ini masih ngomongin seputar apa? Nah, seputar Yura Yunita, teman-teman.

0: Okay, jadi ngomongin seputar Yura Yunita, di mana Doi merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi pada Rabu ini, mengajak para pendengar meresapi suara hati terpendam seseorang saat kehilangan keberanian bersuara. Jadi cari ruang yang sedikit sunyi, biarkan lagunya selesai, lalu tunggu beberapa detik dalam hening. Perhatikan siapa yang muncul di kepala. Perhatikan bagaimana yang membuat dada kamu terasa sesak, gitu ya, kata si Yura Yunita. Di mana lagu berjudul Pertiwi ditulis oleh musisi Don Maula, ya, dengan notasi oleh Yura Yunita. Di dalam lagu itu terdapat bait lirik yang berbunyi, yang jujur dipeluk sunyi, yang lantang dipaksa untuk berhenti, keberanian diajak menepi, dan kuasa berpesta tanpa empati. Namun dalam situasi penuh tantangan tersebut, lirik lagu Yura tetap membawa harapan melalui bait berikutnya. Pertiwi masih berdiri, jaga harap di sisinya nyali. Jaga harap di sisa nyali tepatnya. Percayalah, kau takkan sendiri, dengarlah dia bernyanyi, itu suara kita yang menolak mati. Di mana Yura mengatakan jika produser musik Iwan Popo merancang aransemen yang megah, tetapi alunannya tidak sibuk sendiri, sehingga vokal Yura yang sayup tetap terdengar lantang. Selain itu, peluncuran versi audio lagunya di berbagai platform digital juga sudah dilepas serentak dengan video musiknya untuk memudahkan pendengar meresapi karya itu. Dalam memproduksi video musik tersebut, Yura bekerja sama dengan Kathleen Malai sebagai sutradara dan Siko Setianto sebagai koreografer. Ia memilih untuk tidak segera menyelesaikan konsep dan makna visual karya tersebut karena Pertiwi lebih baik dibiarkan sedikit liar dan bertemu sendiri dengan pengalaman hidup pendengarnya.
1: Bayang tahu kan kalau ada kejadian yang gak terduga?
2: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
1: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
2: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
1: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
2: Good point. Nggak nyangka ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Udah mamang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama mamang sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
4: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar, alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

Kita masih di Perahu 2, masih menyapa kamu di pukul 17 lewatnya 9 menit sore ini. Temani kamu untuk kasih informasi terkait dengan perakiraan cuaca di Kecamatan Sintang, meliputi kelurahan ataupun desa Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Tanjung Puri, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Kelurahan Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Banding Kota, Kelurahan Tertung, Kelurahan Munggu Banto, Teluk Kelansam, Sungai Ana, Mertiguna, Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mael Jampung, Jelora 1, dan Kelurahan Kebio Baru. Secara keseluruhan untuk pantauan perakiraan cuaca kita hari ini ya, di semua kelurahan yang sudah Rudy sebutin tadi, semuanya berstatus udara kabur. Dengan kondisi udaranya, kondisi udara 25 hingga 28 derajat Celcius. Hati-hati berkendara untuk teman Pro 2 jelang malam ya, menuju maghrib dan malam hari. Ini tentu dengan kondisi udara yang kabur ya, asap yang masih menyelimuti bumi Senentang dan berbagai wilayah di Kalimantan Barat ya, hampir semuanya. Kita ingatin untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, baik itu berkendara menggunakan kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 ya. Untuk hati-hati, pastikan begitu ya, kamu berkendara dalam kondisi sadar gitu ya. Kalau lelah berhenti dulu, istirahat dulu, ngaso dulu gitu ya teman-teman ya, untuk recharge energi ataupun tenaga kalian. Apalagi memang perjalanannya jauh, lintas kabupaten, jadi penting banget. Jika kamu berkendara menggunakan kendaraan roda 2 ataupun menggunakan lupa begitu ya, menggunakan masker, kita ingatin untuk mungkin bisa singgah atau ketika ada pembagian masker lah teman-teman kita relawan yang banyak begitu ya di Sintang, relawan, komunitas sebagainya yang memang sedang melakukan beberapa berbagai gerakan pembagian masker dan sebagainya. Jangan lupa diambil, digunakan ya untuk masker apa namanya ya, cadangan kalian. Mungkin kamu ada tapi kamu butuh cadangan, atau beli teman-teman ya untuk menemani kamu, ataupun bisa kamu gunakan untuk menunjang pekerjaan kalian agar tidak langsung ya menghirup udara asap teman produk. Azan kita hari ini jatuh pukul 17 awatnya 40 menit. Jadi lagu santai ataupun lagu hiburan kita masih hadirkan buat kamu. Nanti ada lagu religi. Azannya kita ulangi lagi, jatuh pukul 17 awatnya 40 menit waktu Indonesia Barat. Tetap sama kami ya di Pro 2.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Sadar nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dihendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

pendengar, tema berdua di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 di manapun kamu berada. Lagu islami masih kami hadirkan menemani kamu di sore ini, begitu ya, jelang pukul 18. Setelah itu ada segmen kultur, kita akan hadir menyapa kamu. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Prodo? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Prodo dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bu RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Tau capek tau, Ra.
2: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
1: Nyesel gue, Ra.
2: Nyesel nikah sama aku.
1: Nyesel gue.

Itu dia lagu dari miliknya Afgan dengan lagu berjudul Bad, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Pukul 18 hingga pukul 19 kembali nyapain kamu di Pro 2 untuk informasi kita di segmen kultur kita ya. Adapun untuk segmen kultur kita bakal ngomongin tentang memori kolonial di kota romantis, kota Bandung ya, tentang sosial budaya Bandung kota romantis dengan daya magis yang tak pernah habis gitu. Bandung dikenal dengan julukan legendaris dari budayawan asal Belanda Mau Brouwer yang menyebut bahwa bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Nah, hal ini menyoroti daya magis kota Bandung yang kuat dalam memantik daya pikat. Selama bertahun-tahun, landscape emosional ini dirawat, direproduksi, dan disebarluaskan secara masif melalui berbagai karya seni dan media populer. Romantisasi ini tidak lahir begitu saja, melainkan berakar kuat pada jalinan sejarah kolonial. Keautentikan arsitekturnya, bangunan tuanya, serta transformasi ruang publik kreatif yang terus menginspirasi para artistik lintas generasi. Jadi faktor sejarah memegang begitu ya peran yang sangat krusial dalam membentuk citra romantis Bandung yang kerap diangkat di dalam karya seni. Salah satu jejak memorial kolonial yakni proyek Ibu Kota Hindia Belanda. Nah, pada era 1920-an sampai dengan era 1930-an, Bandung itu sempat diproyeksikan oleh pemerintah kolonial Belanda, begitu ya, untuk menjadi apa? Untuk menjadi ibu kota Hindia Belanda kala itu. Pembangunan infrastruktur dan tata kelola yang dirancang secara masif pada masa itu menciptakan atmosfer kota yang rapi, kota yang sejuk dan nyaman. Citra keindahan fisik inilah yang kemudian diwarisi sebagai pondasi estetika masa lalu kota Bandung. Dan tidak hanya itu, keberadaan gedung Merdeka dan koridor Jalan Asia Afrika juga tidak sekedar saksi bisu sejarah, tetapi telah dialihfungsikan menjadi panggung terbuka untuk berbagai festival kreatif, pameran seni urban, dan ruang interaksi budaya yang terus memantik imajinasi kreatif para seniman.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita masih berlanjut menyapa kamu di Pro 2 di malam hari ini tentunya ya. Selamat bergabung aja untuk kalian untuk tahun Pro 2 semuanya di 90,7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita rri.co.id. Masih berbicara soal kota romantis ya, kota romantis, kota Bandung. Karakter arsitektur bangunan tua di Bandung menyajikan daya tarik visual dan puitis pun ya tak jarang dijadikan latar belakang. Lebih tepatnya dijadikan latar belakang utama dalam karya seni visual, sastra hingga film layar lebar. Salah satu representasi terkuat dari persona ini ya tercermin di sepanjang Jalan Braga, koridor legendaris yang menyuguhkan kombinasi memukau antara arsitektur kolonial yang terpelihara, deretan kafe estetik dan ekspresi mural jalanan. Perpaduan konsep klasik modern di kawasan ini terbukti menjadi magnet estetik yang tak pernah habis dieksplorasi oleh para wisatawan ya, oleh para penulis, oleh para fotografer hingga sutradara untuk menghidupkan citra romantisme Bandung dengan melekat pada memori masa lalu. Jadi keunikan arsitektur dan sudut-sudut di kota ini berciri khas klasik ya, secara alami mendukung narasi nostalgia seperti yang berhasil direkam ya secara apik dalam beberapa film, misalnya kayak sampel aja kayak misalnya ada film Dylan 1990 ya yang sempat dirilis tahun 2018 yang sukses menangkap keindahan visual kota Bandung pada era 90-an dan membangkitkan kembali memori kolektif publik mengenai kehangatan kota Bandung.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu dan masih ngomongin soal budaya gitu ya, tentang kota Bandung yang romantis gitu ya, dengan daya magis yang tak pernah habis gitu. Jadi selain Bandung bagaikan kota bercorak sejarah, ini ngomongin soal ruang publik yang inovatif. Jadi kota Bandung ini juga memiliki perkembangan arsitektur ruang publik modern yang ramah bagi warga dalam melahirkan karya-karya seni baru. Sebagai bukti nyata, pemerintah daerah menyediakan Bandung Creative Hub sebagai infrastruktur fisik yang memfasilitasi tepatnya para kreator-kreator muda dan melengkapi ekosistem kreatif perkotaan. Gedung kolaborasi ini menjadi wadah lintas disiplin di bidang desain, di bidang film, seni rupa, hingga teknologi digital untuk saling bertukar ide, berkarya sekaligus ya, menjadi ruang memamerkan hasil inovasi. Tambah lagi banyak sudut-sudut kota Bandung yang dihiasi taman-taman ya, sehingga memantik adanya sorotan menarik ya, untuk mendukung terciptanya karya atau bahkan menjadi tempat berkumpulnya komunitas-komunitas mulai dari yang berskala kecil hingga berskala besar. Inovasi penataan ruang itulah yang menyentuh aspek lingkungan alami kota yang bersulih ya, yang bersulih rupa menjadi ruang publik yang asri dan estetik. Menyadari realitas balik layar estetik ya, meskipun keindahan bangunan dan sejarah Bandung terus menginspirasi lahirnya karya seni yang manis, kamu juga perlu menyadari bahwa pada akhirnya merawat romantisme Bandung tidak boleh terjebak dalam nostalgia masa lalu ataupun sekedar menjadi pemanis di layar lebar. Namun rasa cintanya juga meski disalurkan dengan menyelamatkan jantung kreatif dan sosial kota ini agar sinergi nyata antara komunitas seni, sektor swasta dan

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu. Info Prodo.
4: 90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu di Prodo 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kalian untuk Info Prodo 2. Informasi pertama, di mana Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mewakili AFC Beach Continental 2026 yang kemenangannya meyakinkan. Mereka menaklukkan Wong Pui Lam dan Chong Kei Lui dengan skor 21-10, 21-12 di Shanghai, China pada Rabu ini. Adapun kemenangan perdana atas wakil Hong Kong ini membuat peluang mereka meraih juara grup A. Sore harinya mereka melawan Yakovlev dan Muhammad Kazakhstan. Pelatih timnas voli Pantai Indonesia, pelatih Slamet Burianto berharap Bintang dan Sofyan mempertahankan performa positif mereka dan diharapkan kembali tampil maksimal pada pertandingan berikutnya. Perolehan poin sangat penting dalam persaingan grup E. Bintang dan Sofyan diharapkan menjadi juara grup untuk mendapat posisi yang menguntungkan.
0: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, Dolly Parton berpeluang besar mencatat rekor baru dalam karirnya. Salah satu karya terbaiknya 9 to 5 diproyeksikan bakal menempati posisi puncak di Office UK Single Chart. Adapun lonjakan streaming lagu ini terjadi pasca kepergiannya pekan lalu. Para penggemar kembali merayakan lagu ikonik yang menjadi salah satu warisan sang legenda. 9 to 5 sendiri merupakan lagu tema untuk film komedi berjudul sama yang dirilis tahun 1980-an dan menjadi salah satu karya paling dikenang dari Dolly Parton. Pada 28 Agustus kemarin, lagu ini sempat mencatat rekor tertinggi di posisi 12. Kini dalam update pertengahan pekan 30 Agustus lalu, lagu ini melesat menuju puncak tangga lagu yang berpotensi menjadikannya lagu nomor 1 pertama Parton di Inggris sepanjang karirnya. Official Chart Company mencatat lonjakan streaming dan penjualan lagu ini mencapai 350% dibanding pekan sebelumnya.
0: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, film drama komedi agensi rumah tangga garapan sutradara Naya Anindita menawarkan paduan humor dengan cerita menyentuh hati kepada para penyuka film. Naskah film yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 10 September ditulis oleh Upi dan Ayu Anggreni Putri berdasarkan novel laris berjudul Agensi Rumah Tangga karya Almira Bestari. Menurutnya, daya tarik utama dari film agensi rumah tangga tidak hanya terletak pada situasi jenaka yang dihadirkan oleh para komika, tapi juga ceritanya yang memadukan unsur drama keluarga dan dinamika dunia kerja.
0: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Kita akan ajak kamu selanjutnya bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen Musik Live Chat malam hari ini ya, pukul 19 hingga pukul 20. Tetap sama kami di Pro 2.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: benar-benar
0: jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik, bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya. Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan?
1: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena, dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau.
1: Betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan, yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar.
0: Yang sebagus
1: terus dia
0: itu
1: sibuk
0: kan.
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Betul. Ya patah hati, tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa?
0: Bahasa halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo. Mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana, ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat itu bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya?
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia. Tapi, makanya.
1: Tapi kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya. Bener. Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan. Nah. Jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya, Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku malas dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah ku hanya lelah dan tiada yang kalah tiada yang salah juga gitu, benar-benar. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih. Aku juga nggak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow dewasa sekali Kak Barsena.
0: Tapi emang iya sih. Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh Kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan
0: sama.
1: Lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan, kayak Kak tolong kirim ini nih ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H take itu tuh aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak. Ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan. Nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: back masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun dimanapun silakan didengarkan dimana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Karena sekalian promo.

0: enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
1: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
0: Star Love
1: ya, benar ya. Silakan apa?
0: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silakan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
1: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
0: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
1: Benar. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
0: Iya.
1: Bisa ditonton.
0: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti aku
1: kabel. Terus tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
0: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Kalian lihat itu di reverse.
1: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
0: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
1: Oh iya udah ada ya, nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
0: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
1: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
0: Iya bener.
1: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
0: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
1: Bebas dong, terserah yang punya karya ya kan?
0: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
1: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
0: Beruntung udah kayak door prize aing.
1: Diundi.
0: Iya, gimana sih?
1: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek?
0: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
1: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
0: Terima kasih Kak.
1: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
0: Amin.
1: Sukses selalu. Oke. Okay?
0: Amin.
1: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
0: Sharla.
1: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga malam teman Pro 2 semua, bareng aku Widya. Aku bakal temani kamu untuk edisi siar hari ini, hari Rabu. Dan tentu saja sampai jelang pukul 12 malam nanti atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2 semua, bakal ada pembahasan yang menarik banget terkait judi. Dan nanti aku juga undang kamu untuk lapor Pro 2 Sintang. Serta nanti akan ada cerita penutup hari. Buat teman-teman pastikan aja tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Iya juga, jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget, selain itu jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap, nah satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point, gak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau gak hati-hati. Thanks Tika.
0: Sama-sama Sari, lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju, sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini dan kita bakal ngebahas terkait judi. Tapi sebelumnya aku mau ingatin dulu buat teman-teman yang ada di kota Sintang, jangan lupa untuk gunakan masker ketika sedang berada di luaran karena itu penting banget. Berhubung cuaca di kota Sintang sampai saat ini masih kuat sekali berasap, bahkan tadi pagi benar-benar ini ya teman Pro 2, jerebunya tebal, asapnya juga tebal dan kita juga masih dalam kategori berbahaya. Nah, buat teman Pro 2 semua, apa sih bahaya kecanduan judi online bagi kesehatan jiwa? Jadi ketika Indonesia masuk ke fase darurat kecanduan judi karena sudah banyak banget maraknya kasus judi, baik itu konvensional ataupun online yang meresahkan masyarakat, teman Pro 2 semua, ternyata sangat berpengaruh sekali sama gangguan kejiwaan. Nah, dampaknya apa aja? Oke, yang pertama adalah masalah keuangan. Nah, teman Pro 2, kerugian finansial sampai pada kebangkrutan karena habisnya tabungan dan juga aset untuk berjudi atau untuk membayar hutang akibat pinjaman yang dilakukan untuk modal berjudi dengan taruhan dalam jumlah yang sangat berlebihan dan tidak masuk akal. Nah, ini adalah dampak dari kecanduan judi, teman Pro 2 semua. Selain masalah keuangan, juga ada masalah mental emosional. Jadi banyak sekali gangguan mental emosional dan psikologis, teman Pro 2, yang dapat muncul akibat kecanduan judi seperti gangguan ansietas ya atau cemas, gangguan depresi, gangguan psikotik sampai tindakan untuk mengakhiri hidup. Nah, ada nih sampai titik ke ingin menghabisi nyawa sendiri ya teman Pro 2 gara-gara judi. Nah, kita masih bakal bahas lagi apalagi nih dampaknya teman Pro 2 semua. Oke, jangan kemana-mana, informasinya ini aku kutip dari kemkes.go.id.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja teman Pro 2 semua, kita masih akan bahas lagi apa aja sih dampak atau bahaya dari kecanduan judi online bagi kesehatan jiwa. Tadi ada dua dampak yang sudah kita ulas. Dampak berikutnya adalah masalah relasi dan juga sosial. Jadi hubungan dalam keluarga biasanya juga jadi terganggu dan rusak ya, karena banyak sekali konflik, krisis kepercayaan dan relasi sosial yang menjadi sangat kurang karena lebih banyak melakukan isolasi sosial dan sibuk dengan perilaku berjudinya. Kemudian masalah hukum, teman Pro 2 semua, kecanduan judi ini juga bisa memunculkan perilaku manipulatif ya, agresif, berbohong, mencuri, melakukan perilaku kriminal karena sulit menahan dorongan perilaku berjudi, bahkan enggak jarang juga melakukan perilaku kekerasan yang merupakan dampak dari kecanduan judi yang dialami. Nah, teman Pro 2 semua, yang paling rentan biasanya juga kecanduan judi ini juga membawa ke hal-hal yang negatif banget ya. Adiksi atau kecanduan judi juga sebenarnya adalah kondisi medis yang termasuk pada adiksi perilaku, dan saat ini mendapatkan perhatian yang besar sekali, sama dengan adiksi jet seperti adiksi rokok, alkohol, dan narkoba. Jadi adiksi perilaku ini, teman Pro 2 semua, bisa muncul dalam bentuk seperti internet, media sosial, game online gitu ya, pornografi, belanja online, judi online. Nah, pada adiksi perilaku seperti kecanduan judi ini sendiri, sirkuit saraf di otak ini pastinya akan mengalami gangguan, sama seperti pada adiksi jet. Inilah yang menyebabkan orang yang mengalami adiksi judi biasanya itu sangat sulit sekali untuk berhenti karena ada keseimbangan saraf otak yang terganggu. Dan pada adiksi judi ini, di otak itu akan terjadi beberapa gangguan, teman Pro 2. Seperti apa gangguannya, kita akan ulas, jangan kemana-mana. Masih aku kutip informasinya dari kemkes.go.id.

0: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Udah ngomong sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama Mamang Sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
2: Mama, kebakaran!
4: Aduh, kebakaran! Ember, mana ember? Ember, ember! Aduh, tolong, tolong, tolong, tolong!
5: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar, alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apalagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri, karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya dan tentu aja masih dengan berbagai informasi kita terkait dengan judi online dan judi secara nyata ya teman Pro 2 semua. Intinya adalah judi. Nah teman Pro 2 semua, ada gangguan yang bisa dialami dari judi ini seperti gangguan keseimbangan atau gangguan otak ya, kemudian gangguan regio otak, terus biasanya dapat menimbulkan gangguan mental dan perilaku seperti kontrol pikiran yang terganggu, kesulitan membuat keputusan, kemampuan mengolah situasi menang kalah dan hampir menang itu lemah, terus kemampuan menunda dan menghitung kemungkinan yang terganggu, pembelajaran terbalik. Nah ini biasanya terganggu juga, sulit menemukan alternatif dan terlalu berani untuk mengambil resiko. Jadi biasanya orang-orang yang sudah kecanduan judi ini memang sangat berani sekali untuk mengambil resiko ya teman Pro 2 semua. Dan ini berbahaya sekali apalagi buat teman-teman untuk masa anak-anak, remaja, karena pertumbuhan dan perkembangan otak ini kan belum cukup matang ya, sehingga dapat menyebabkan gangguan yang lebih serius pada struktur dan juga fungsi otak yang dapat memberikan konsekuensi pada gangguan kepribadian dan juga kejiwaan yang berat guys.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

semua. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita berada di acara Lapor Pro 2. Silakan saja buat teman Pro 2 semua untuk bergabung, kita undang ya untuk memberikan komen kamu terkait harapan dan doa untuk Sintang di awal September 2026 ini seperti apa ya. Aku tunggu kamu teman Pro 2 untuk komen di Pro 2 Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Resensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.
2: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Awal September dibuka dengan kabut asap pekat ya. Doa terbaik untuk Sintang, semoga instruksi dari Pak Bupati Bapak Gregorius Herculanus Bala ditaati. Dan tolong jangan ada yang bakar lahan atau sampah dulu saat musim kemarau ini ya. Ini dikutip dari Pontianak Pos ya teman Pro 2. Kemudian ada lagi, salut sekali sama Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno ya, yang gak cuma kasih perintah tapi turun langsung. Nah ini lewat Instagram Polres Sintang teman Pro 2. Jadi di sini memimpin tim gabungan ya untuk memadamkan karhutla di Jerora dan juga Mengkurai. Oke baik, terima kasih.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Ada lagi komen aktivitas jadi terbatas gara-gara karhutla, bahkan agenda daerah pun ditunda. Semoga awal bulan ini jadi momentum buat kita semua bangun kesadaran ekologis yang lebih tinggi. Terus ada lagi nih harapan buat awal September, semoga penegakan hukum bagi oknum yang sengaja membakar hutan di Sintang bisa lebih tegas. Jangan sampai hutan kita habis cuma demi kepentingan segelintir orang. Terus ada lagi teman Pro 2, semoga pasokan air dan kendala akses medan yang dihadapi tim damkar serta BPBD Sintang segera teratasi. Salut nih buat semua pihak yang standby 24 jam demi memadamkan api. Terus ada lagi yang komen, Sintang sedang tidak baik-baik aja karena kepungan asap. Semoga badai api ini segera berlalu dan Sintang kembali menghirup udara segar yang sehat ya, amin. Ada lagi yang komen, krisis udara bersih Sintang makin mengkhawatirkan. Yuk anak muda, saatnya kita bergerak bagikan masker atau minimal edukasi sekitar agar enggak makin memperparah karhutla dengan bakar sampah, jangan sembarangan. Ada lagi yang komen katanya, semoga cepat-cepat turun hujan ya, kota Sintang masih sangat merindukan hujan. Okay. Harapan anak muda Sintang, simple aja, jangan bakar sembarangan. Api sekecil apapun bisa berakibat fatal di musim kemarau ini. Okay, makasih yang pastinya buat teman-teman yang sudah komen ya. Rata-rata memang sangat-sangat merindukan hujan ya teman Pro 2, karena memang di kota Sintang ini udah lama banget gak hujan. Doanya masih sama di awal September ya, selain hal-hal pribadi. Nah, hal yang paling umum memang sangat banyak sekali teman-teman yang berharap segera berlalulah untuk musibah kebakaran hutan dan lahan ini teman Pro 2 di Kalimantan Barat, terkhususnya di Sintang, terus segera turun hujan juga. Dan berdasarkan informasi juga ya teman Pro 2 semua, bagi teman-teman yang muslim nanti akan ada sholat meminta hujan. Bagi teman-teman yang muslim diadakan di Kodim, kemudian juga ada yang dilakukan di Polres Sintang. Ada juga yang sudah melaksanakan di hari ini ya, untuk beberapa daerah ya. Mudah-mudahan salah satu ikhtiar lewat doa bersama itu benar-benar dapat mengetuk pintu langit ya teman Pro 2 semua, amin. Oke deh, sekali lagi buat teman-teman jangan kemana-mana. Aku masih akan balik lagi untuk temani kamu di acara kita berikutnya. Akan ada certup cerita penutup hari.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Pada kesempatan malam hari ini di Certup, aku bakal hadirkan beberapa quotes dari tokoh-tokoh terkenal ya teman-teman, terkait kehidupan. Kira-kira kehidupan siapa? Kehidupan kita semua ya. Karena kan banyak sekali teman Pro 2 semua yang akhirnya bisa termotivasi gara-gara hanya sebuah quotes aja dari para tokoh-tokoh ternama.

Ada quotes dari Nicholas Saputra, merawat alam bukanlah tentang menjadi pahlawan bagi bumi, melainkan tentang bagaimana kita menyelamatkan masa depan kita sendiri agar tetap seimbang. Kemudian ada juga dari Ralin Shah, nah ini quotes-nya, udara bersih dan hutan yang lestari bukanlah kemewahan, melainkan hak mendasar bagi setiap makhluk hidup untuk bertahan.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

teman Proudua, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan.

Tahukah kalian, black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya, dan aku masih akan berikan beberapa quotes menarik. Berikutnya teman Pro 2 dari Greenpeace Indonesia. Hutan kita terus hilang bukan karena alam yang menolak untuk bersahabat, melainkan akibat dari keserakahan yang dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas. Dan teman Pro 2 ada juga quotes-quotes dari filsuf dunia, tokoh ya seperti Mahatma Gandhi, tokoh kemanusiaan. Beliau mengatakan, bumi menyediakan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk keserakahan setiap orang.

helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3.

resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada juga dari peribahasa suku kuno ya, Native American Proverb. Nah ini, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, melainkan kita sedang meminjamkannya dari anak-anak cucu kita, teman Pro 2. Ada juga Bapak Konservasi Hutan Dunia, yaitu John Muir. Dalam setiap perjalanan bersama alam, manusia selalu menerima jauh lebih banyak daripada apa yang mereka cari.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: teman-teman Pro2, pernah bayangin gimana dulu rakyat Indonesia tahu kabar kemerdekaan? Jawabannya, lewat radio.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
0: Dan salah satu sosok penting di balik itu adalah Yusuf Ronodipuro. Beliau ini adalah penyiar RRI yang pertama kali membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru negeri loh. Suara beliau bukan cuma suara siaran, tapi suara sejarah yang menggetarkan hati jutaan rakyat Indonesia. Bayangin ya, di tengah suasana genting, Yusuf Ronodipuro ini tetap berani bersiaran. Dari situlah radio jadi simbol perjuangan. Bukan sekedar hiburan, tapi juga semangat kebangsaan. Nah, sekarang giliran kita nih, generasi muda. Kita mungkin hidup di era digital, tapi semangat menjaga persatuan lewat suara harus tetap ada. Karena radio, khususnya RRI, nggak pernah kehilangan makna, yaitu dekat, hangat, dan bisa di

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada juga Leonardo DiCaprio. Perubahan iklim dan kehancuran hutan adalah nyata. Krisis sedang terjadi sekarang dan merupakan ancaman paling mendesak yang dihadapi oleh seluruh spesies kita. Teman Pro 2, beliau adalah aktor dan juga utusan perdamaian PBB untuk iklim. Terus ada juga Ralph Waldo Emerson, penyair dan juga filsuf. Di dalam hutan, manusia kembali menemukan akal sehat, kedamaian, dan keimanannya. Baik teman Pro 2, itu dia tadi beberapa tokoh filsuf dunia tentang refleksi kelestarian alam. Kemudian juga tentang menyikapi krisis karhutlah sintang ya, dari para tokoh-tokoh seperti aktivis lingkungan dan juga aktor ya, atau artis. Dan teman Pro 2, semoga dapat menggugah hati kita. Berikutnya teman Pro 2, aku masih akan hadirkan lagu hiburan ke ruang dengar kamu, dan juga nanti akan disusul dengan jazz music untuk temani istirahat malam teman Pro 2.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah,

Di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang

cepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: diajak syuting sama Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama.
2: Lucky.
1: Lucky benar.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Dari Jalan Yosef Ngurah Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Welcome back ya di pada pagi hari ini barengan sama Ties nih yang akan temani kamu mulai dari pukul 5 tadi ya hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Teman Pro 2, mungkin di antara kamu ada yang baru bangun tidur nih ya, enggak apa-apa. Karena kita udah di hari Kamis juga nih ya. Jangan terlalu lama berlele ya, tapi tetap jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas kita hariannya nih. So teman Pro 2, tentunya Tias akan hadirkan rangkaian informasi dan juga acara ruang dengar kamu ya. Nantinya hingga jelang pukul 6 akan hadir Jazz Music ruang dengar kamu. Di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dan juga viral moment. Lalu dilanjutkan pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Di pukul 8 hingga jelang pukul 9 ada hari ini dalam sejarah, kita akan membahas hari bersejarah atau peringatan khusus yang bertepatan di tanggal 3 September ini nih teman Pro 2. Lalu ditutup nanti

Nyes pada pagi hari ini ya, dengan Asta Cita kita nih teman Pro 2 di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2 untuk menemani kamu di pagi hari ini ya, tentunya aku juga akan kasih lagu-lagu untuk membangkitkan semangat kamu juga nih pastinya ya. Ada Raisa dengan It's Okay to Not Be Okay yang nanti akan hadir ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih kabarnya teman Pro 2 gimana ya. Semoga aja kamu dalam keadaan sehat walafiat nih teman Pro 2, dan kita semua diberikan kemudahan dalam menjalani hari ini dan juga hal apapun itu ya di luar sana. So teman Pro 2, jangan lupa jika kamu berkendara keluar ya, jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintasnya, dan jangan lupa juga untuk menggunakan masker karena masih terasa juga nih ya pagi hari ini kabut asapnya di luar ya teman Pro 2. Jadi banyak-banyak minum air putih juga ya teman Pro 2, dan jangan lupa untuk minum vitamin. So itu aja nih teman Pro 2, pembangkit semangat yang untuk di pagi hari ini. Tapi sebelum itu aku putarin dulu nih lagu Raisa untuk membuka Jazz Music kita di pagi hari ini nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2 RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat ketika kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya, Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah menghiburnya juga dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membersamai seorang hambanya saat dia dalam keadaan diuji. Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun di tengah malam. Karena dia tidurnya larut malam. Kenapa tidur larut malam? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan dia bisa belanja untuk menghabiskan nikmat Allah yang diberi kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah baginya bangkit di tengah malam, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam salat duhanya. Ketika Allah memberi nikmat kepada dia, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membersamai seorang hambanya ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidraj. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli dengan kita. Wallahu a'lam bisawaf.
1: Kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

0: Info Pro 2.
1: 90,7 FM teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Tepat sudah di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya Tias hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Sutradara Naya Anindita mengatakan bahwa film barunya yang berjudul Agensi Rumah Tangga menampilkan potret perjuangan perempuan dalam menopang pemenuhan kebutuhan keluarga. Naya mengatakan bahwa tokoh-tokoh perempuan dalam film Agensi Rumah Tangga berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Nah, film Agensi Rumah Tangga ini dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 10 September 2026. Naskah film ini ditulis oleh Upi bersama Ayu Anggraini Putri berdasarkan novel laris berjudul Agensi Rumah Tangga karya Almira Bastari.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Aktris dan komedian Pam Asari atau Papam mengungkapkan keseruan yang dialami para pemeran selama syuting film horor komedi yaitu Warga Rusun 609. Papam berperan sebagai Melati dalam film arahan sutradara Herwin Novianto yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 1 Oktober 2026 tersebut. Saat mengunjungi kantor Antara di Jakarta Pusat pada hari Rabu untuk mempromosikan Warga Rusun 609, Papam menuturkan bahwa rumah susun tempat syuting film dilaksanakan berada di dekat jalur rel kereta api. Kondisi tersebut membuat tim produksi film menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pengambilan gambar agar tidak terganggu suara kereta api melintas.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Pelatih PSS Sleman Peter Huistra menegaskan tim asuhannya siap menghadapi tantangan dalam mengarungi kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 yang dimulai akhir pekan ini. Dikutip dari laman resmi klub pada Kamis, Peter menjelaskan PSS Sleman telah melalui proses tumbuh menjadi tim yang lebih siap setelah sempat selama satu musim bermain di Championship. Pelatih berkebangsaan Belanda itu melanjutkan dua aspek yaitu kerendahan hati dan kerja keras menjadi hal yang mereka tempat sepanjang berkompetensi di Championship.

Info Pro 2. Demikian tiga info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 ya, teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com. So teman Pro 2 ya, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap gunakan masker ketika berkegiatan di luar sana, dan jangan lupa untuk perbanyak minum air putih dan juga minum vitamin nih teman Pro 2. So teman Pro 2 nantinya juga akan hadir Vero Moment ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Anggita Mampro 2 masih di Prodo RRI Sintang nih ya. Dan mau update sedikit nih soal kondisi cuaca di Sintang pagi hari ini ya, Anggita Mampro 2. Di sebagian besar wilayah memang mungkin masih banyak yang terlihat kabut asap juga ya, Anggita Mampro 2. Tapi kalau dari perakiraan cuaca BMKG ini udaranya kabur nih kalau dari penjelasannya ya. Dan untuk ini suhunya ada di 26 hingga 32 derajat Celcius ya teman Pro 2, tapi di pagi hari ini kalau kita lihat update-nya itu di 24 derajat Celcius ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2, jaga keselamatan selama berkendara dan patuhi ini untuk rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang berkegiatan di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, berbanyak minum air putih dan juga minum vitamin nih teman Pro 2, biar jaga imunitas tubuh kamu tetap kuat. Tentunya nanti ya teman Pro 2, aku akan hadirkan untuk viral moment ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Kita mampu dua, kita udah masuk di segmennya viral moment ya di pada pagi hari ini. Dan kita mau ngobrolin soal Jonathan Christie nih yang bawa tunggal putra Republik Indonesia ke ranking 1 dunia. Infonya aku kutip dari Instagram invipop.id ya teman Pro 2. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie resmi melesat ke peringkat 1 dunia dalam rilis ranking terbaru BWF per Selasa 25 Agustus nih. Nah, naik 2 tingkat dari posisi sebelumnya ya. Ternyata Jonathan ini berhasil mengumpulkan 87.631 poin untuk menggeser para pesaing terdekatnya seperti Christie Popov dari Prancis di urutan kedua dan Kunlavut Pitidasen dari Thailand di posisi ketiga nih ya teman Pro 2. Nah, ini capaian yang cukup bersejarah ya, sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 26 tahun bagi sektor tunggal putra Indonesia untuk kembali menguasai puncak dunia nih teman Pro 2. Karena terakhir kali itu pebulu tangkis Indonesia duduki posisi nomor 1 dunia adalah legenda bulu tangkis yang terkenal itu, siapa yang gak tahu Taufik Hidayat nih, ya kan? Ini jadi prestasi Jonathan juga nih sebagai tonggak baru yang membanggakan bagi dunia olahraga nasional nih teman Pro 2. Pasti bangga banget kan punya Jonathan Christie ada di negara kita nih. Banyak komentar juga yang ngasih semangat, katanya semoga kedepannya ada gelar juara lagi yang bisa didapatkan sama Jonathan Christie. Dan ada juga yang bilang katanya masih bisa ke Olimpiade nggak ya Jojo? Mungkin karena udah umurnya kah atau gimana? Karena aku nggak begitu ngikutin ya teman Pro 2. Jadi nanti kita sambil cari tahu juga apakah sudah akhir umurnya Jonathan Christie ya di masa pensiun. Tapi kayaknya masih muda sih. Jadi semoga aja ini bukan masa-masa menjelang pensiunnya ya, karena butuh banget nih orang-orang seperti Jonathan Christie. Dan semoga aja generasi kedepannya juga ada yang sama seperti Jonathan Christie dan juga Taufik Hidayat nih teman Pro 2. Dan itu tadi infonya aku kutip dari Instagram Invipop ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, nantinya masih akan hadir lagu-lagu lainnya untuk bangkitin semangat kamu di pada pagi hari ini. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: 没错。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah, kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

kita mampu dua, kita masih di viral moment ya. Kita sampaikan kembali untuk viral moment ini. Tadi kita bahas tentang Jonathan Christie yang bawa tunggal putra Republik Indonesia ke ranking 1 dunia nih teman berdua. Dikutip dari laman Instagram infopop.id ya teman Pro 2, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie ini resmi melesat ke peringkat 1 dunia dalam rilis ranking terbaru BWF per Selasa 25 Agustus. Naik 2 tingkat dari posisi sebelumnya ya, Jonathan ini berhasil mengumpulkan 87.631 poin untuk menggeser para pesaing terdekatnya, yaitu seperti Christo Popov dari Prancis di urutan kedua dan Kun Lafut Vitidas dari Thailand di posisi ketiga nih teman Pro 2. Dan capaian bersejarah ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 26 tahun ya bagi sektor tunggal putra Indonesia untuk kembali menguasai puncak dunia nih. Nah, karena terakhir kali itu pebulu tangkis Indonesia menduduki posisi nomor 1 dunia adalah legenda bulu tangkis di Indonesia ya teman Pro 2, yaitu Taufik Hidayat. Ini menjadikan prestasi Jonathan sebagai tonggak baru yang membanggakan bagi dunia olahraga nasional. Tentunya pasti kita semua bangga banget kan punya Jonathan Christie yang ada di Indonesia ini nih teman Pro 2. Dan banyak juga yang bilang semangat dan semoga kedepannya bisa membawa gelar juara lagi nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, karena kita udah di penghujung viral moment dan nantinya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat akan hadir lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di RRI Sintang.

0: RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.